0: kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila. Rusatu.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kabar Aceh di pagi hari ini yang akan dipandu oleh host dari RRI Sabang.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Baik, kita coba sambung kembali bersama BMKG Aceh. Baik, rekan-rekan, tapi sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Oke, kita mulai kabar Aceh dengan update informasi cuaca pagi ini dari BMKG Aceh. Sudah terhubung bersama Prakirawan Nasyitah Az-Zahra Lubis. Halo, Assalamualaikum Kak Nasyitah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, Kak Nasyitah, bagaimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan langsung informasi cuaca untuk hari ini.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM segera mengurus legalitas usaha melalui skema perseroan perorangan. Legalitas dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan mitra usaha sekaligus memperkuat daya saing pelaku UMKM. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Henry Rahman, mengatakan legalitas memberikan kepastian hukum karena usaha telah tercatat secara resmi di negara. Henry menjelaskan perseroan perorangan menjadi pilihan yang sesuai bagi pelaku UMKM. Karena proses membentuknya sederhana, biaya terjangkau dan hanya membutuhkan satu orang pendiri. Menurutnya pelaku usaha cukup menyiapkan KTP, NPWP, alamat surat elektronik, email, serta nama perusahaan yang terdiri atas minimal 3 suku kata. Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih menemani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan talk show Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera Membangun Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga yang akan dipandu oleh rekan Rifki. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Ya, bersama saya Rifki Badral tentunya akan menemani Anda dalam talk show RRI Banda Aceh di kesempatan hari ini. Kita akan mengulas tema yang cukup relevan dan menarik ya, terkait dengan perempuan berdaya, keluarga sejahtera, membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Nah, kita untuk membahas lebih dalam terkait topik ini sudah ada tiga narasumber yang kompeten di ruangan bersama kita. Kita sapa satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama ada Bu Zakiah Zainul LCMAG selaku Ketua 2 Wazin dan juga Sekretaris Umum MES Aceh Besar. Assalamualaikum Bu Zakiah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, yang kedua kita sapa Ibu Vita Walidaya selaku Owner Dapur Makta. Assalamualaikum Ibu Vita.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, kabarnya baik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Harus sehat juga ya. Yang ketiga kita sapa ada Ibu Ana Fitria SE MSC RSA selaku dosen Febi UIN Araniri. Assalamualaikum Ibu Ana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita langsung membahas topik ini. Saya pertama ke Bu Zakiah terlebih dahulu ya. Nah, Bu Zakiah ini sebagai Ketua Wazin ya dan juga Sekumes Aceh Besar, mungkin kita pengen tahu nih pandangan Bu Zakiah sebagai Sekum ya atau Ketua 2 Wazin tentang ekonomi syariah dan juga peran perempuan sebagai pengelola keuangan sekaligus penggerak ekonomi keluarga, seperti apa perannya?
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dari Wazin, yaitu Wihdah Azhar Indonesia, salah satu organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, dan juga diamanahkan sebagai Sekretaris Umum MES Aceh Besar. Tentu dalam hal ini sebagai perempuan, apalagi kami dari Wazin, komunitas perempuan semuanya, seluruh Indonesia, dan itu kita punya bidang terkait tentang ekonomi dan kewirausahaan, bahkan ada bidang sosial. Nah, jadi di bidang ekonomi dan kewirausahaan ini kita aktif membuat beberapa webinar dan juga talk show, seminar tentang literasi keuangan syariah dan juga tentang ekonomi syariah. Dalam hal misalkan yang sudah kita lakukan adalah tentang pasar modal, kemudian juga ada tentang pemberdayaan perempuan, kemudian juga ada tentang hukum jual beli emas di perbankan dan sebagainya. Dan di mission ah pun kita juga mengadakan beberapa literasi juga. Yang pertama ada kemarin bulan Juni ya, kita perlu mengadakan roadshow pasar modal syariah. Okay. Bekerjasama antara MES Pusat dengan MES Aceh Besar, karena MES Aceh Besar merupakan salah satu MES yang dianggap sangat aktif di daerah. Sehingga MES Pusat berani memberikan kita acara ya, peluang untuk mengadakan acara pasar modal syariah di Aceh khususnya seperti itu. Dan tentu pandangan kita tentang pemberdayaan perempuan dalam keluarga, perempuan kan bukan hanya mengelola keuangan saja, kan itu poinnya dulu, bukan hanya mengelola keuangan saja, tapi juga perempuan juga berkiprah, bersinergi di dunia pendidikan, ya kan, di dunia usaha, di dunia sosial dan lain sebagainya. Okay. Dengan adanya perempuan di bidang ekonomi tadi, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, itu juga bisa menumbuhkan keluarga yang tangguh.
0: Oke, jadi prinsip dasarnya pengelolaan keuangan rumah tangga bagi perempuan yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga ini cukup penting.
1: Sangat penting sekali, karena perempuan kan menjadi chief financial officer di dalam rumah tangga. Sehebat apapun suami di luar sana, ya kan, mau jadi bendahara umum atau apa, tetap ketika kembali ke rumah, perempuanlah bendahara umum. Ya kan, jadi memang perempuan ini harus mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan yang baik sebagai chief official tadi, ya kan? Karena ketika perempuan paham tentang literasi keuangan dan tentu bisa mengkoordinir bagaimana pemasukan dan pengeluaran, maka keluarga tersebut akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita kehendaki. Misalkan terhindar dari riba, dari maisir, dari judi, bahkan dari utang piutang. Ketika dia bisa mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, ini kan peran perempuan di sini sangat menentukan sekali bagaimana hadirnya keluarga yang memang keluarga yang sejahtera dalam finansial keluarga.
0: Baik. Nah, sebenarnya prinsip dasarnya seperti apa nih, Bu Zain, Zakia, tentang peran perempuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga menurut ekonomi syariah seperti itu?
1: Menurut ekonomi syariah, prinsip dasarnya adalah tentu perempuan ini harus banyak juga belajar tentang literasi keuangan, ya, sehingga dia tahu apa itu perbedaan antara riba, ya kan, antara ketidakjelasan dalam rezeki tersebut. Dan kemudian prinsip dasar yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengelola pengeluaran sesuai dengan pemasukan. Jangan sampai pemasukan sedikit, pengeluaran
0: lebih banyak. Oke, jadi tetap harus pilih-pilih juga ya, tapi yang berprinsip. Oke, kita coba ke Bu Ana dulu deh. Nah, kita perdalam lagi terkait dengan literasi keuangan. Tadi mungkin paparan Bu Zakia sudah dipaparkan selapis begitu ya. Nah, mengapa literasi keuangan ini penting nih, Bu, untuk dimiliki oleh setiap perempuan atau IRT saat ini?
3: Oke, baik. Berarti saya coba jawab dari sisi akademisi nih ya.
0: Siap.
3: Oke. Jadi kalau kita bilang kenapa literasi keuangan itu penting, sebenarnya penting untuk semua orang ya, terutama perempuan gitu. Kenapa perempuan dan rumah tangga? Karena memang dalam berbagai penelitian itu banyak keuangan itu memang dikelola dalam sebuah keluarga itu oleh perempuan, oleh ibunya seperti itu. Dan juga seorang ibu lebih tahu kemana pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan selama satu bulan, atau misalnya dana pendidikan anak berapa dan seterusnya. Jadi memang kalau kita bilang literasi keuangan itu penting, memang benar sangat penting untuk semua orang ya, karena literasi itu artinya kita punya pengetahuan tentang keuangan. Jadi kita tidak hanya tahu uang tapi nggak tahu tuh uangnya itu kemana, untuk apa dan seterusnya. Jadi ketika kita punya literasi, berarti otomatis kita punya pengetahuan akan dibawa kemana dan sejauh mana kita boleh mengelola uang yang kita miliki seperti itu.
0: Oke, jadi nggak serta merta ada keuangan blup hilang langsung gitu, ya, juga benar. Berbahaya. Nah, kita juga pengen tahu nih, Bu Ana, sebenarnya tantangan literasi itu seperti apa untuk literasi keuangan yang paling sering ditemui era sekarang di rumah tangga begitu.
3: Oke, mungkin kalau kita lihat ya dari berbagai macam studi juga, tantangan yang pertama adalah kesulitan untuk melakukan pencatatan. Ya, karena memang kalau kita lihat ya, dan pengalaman beberapa orang, bahkan kadang saya sendiri itu, yang namanya mencatat itu agak bosan ya kalau kita mungkin kalau di kita lihat atau kita studi, kita survei, mencatat itu bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang gampang dilakukan ketika kita tidak tahu tujuannya. Makanya sebelumnya ketika kita paham apa literasi keuangan, berarti kita udah tahu nih tujuan kita mencatat itu untuk apa gitu. Nah, ketika kita tahu tujuannya, nah tantangan mencatat itu harus kita paksa dulu di awal. Nah, ini paksa ini nih yang agak susah ya, karena memang tidak biasa. Kalau tidak biasa, tapi ketika kita sudah mulai mencatat, katakanlah sebulan ya, kita sudah tahu tujuan, maka tantangan ini dapat kita hadapi gitu. Nah, tantangan pertama memang mencatat. Kenapa? Karena dari mencatat itu kita tahu pos-posnya kemana nih sebenarnya. Jangan-jangan kalau misalnya selama ini banyak uangnya keluar mubazir gitu. Misalnya ketika kita mungkin bisa dengan budget sekian, dengan masak saja di rumah ya, dengan mungkin bawa bekal dan seterusnya, tapi kita kebanyakan GoFood misalnya. Cuman kan itu kalau kita nggak catat, kita nggak tahu gitu. Itu tantangan pertama gitu ya. Sebenarnya masih banyak tantangan lain, misalnya seperti juga literasinya gitu ya. Ketika mungkin kita di sekolah, di kampus itu materi literasi keuangan masih sangat kurang secara sekolah formal gitu ya, secara pendidikan formal. Namun alhamdulillah tadi ya, kayak Mes Aceh Besar ya, ada beberapa kegiatan yang di luar sekolah, di luar kampus, yang memang diadakan untuk supaya mahasiswa, kemudian juga ibu rumah tangga, UMKM itu lebih aware lagi dengan yang namanya keuangan seperti
0: Oke,
3: itu.
0: Baik. Kalau di era saat ini kan terkadang seperti yang Bu Ana tadi sampaikan, malas mencatat ya. Dan ada ibu rumah tangga ingatannya kuat ini. Ini kemana aja hilang. Ini bakal menjadi bumerang nggak nih di kemudian hari ini, Bu Ana?
3: Ya, kalau kita bilang ingatannya kuat ya, seberapa kuat sih sebenarnya ya? Karena yang nama memang kita ingat, tapi kita nggak bisa ingat detail. Ya, kita ingat secara umum, tapi kita tidak ingat secara detail. Jadi memang itu akan menjadi bumerang. ya, ketika kita punya pencatatan yang bagus, maka insya Allah ya perencanaan ke depan pun jadi lebih bagus. Tapi kalau kita hanya mengingat, biasanya itu polanya akan berulang dan berulang tanpa ada evaluasi yang lebih jelas. Tapi kalau ada pencatatan, kita bisa mengevaluasi ke depannya, kita bisa lebih baik lagi, seperti itu.
0: Oke, jadi jelas ya, ini dikemanakan, pengeluaran kemana, pemasukan kemana. Oke, baik, saya pengen tahu nih ke Ibu Vita dulu nih. Nah, ini Bu Vita selaku owner Dapur Makta ya. Nah, mungkin sebelum jauh ke literasi keuangan nih, Bu Vita bisa di